Sakarianda la masaya kaman. Rama kamaba sanda rianda la masaya. Aba baba kashata rianda la masaya.